0: pachishakadzira lista vanhu vezvinzakwese kwakerekera kurimba chokera kuno kusangana kuno dine dhori pasirivhasi yavadya pafuta kwavabai dhanieri magina posalau ari pashangara apa ndokuti atambire kurimba ndatoenda pai basa abwino mwayo panyandiro
1: tambirani kurimba tambisinani kurimba kurimba kurimba wese vari mushangara ndokuna adimishiradhori ngewedu ngewekumanika kuno
0: ya adimishiradhori wa kuno kushangara wadhanieri andiseni arasvika kumwe vatinawo kuno
1: wafarisei wadhanieri andiseni pane sebhora dzakachipa maningi po pai pai pashangara
0: ya pasvikompenda apa ndipo panoiwesa bhora maningi pasvikompenda patemangawo apa zivivo ndino zikukonzera basa kurima basi wasona magazulinati paiwazakunaisa mumajani akuchita pang'ono pang'ono
1: ari kuchita pang'ono pang'ono rimba rimba ikweneko nega
0: ayai nani aikavo kurimba kuna awa adhao ndasera bwana ariko kumakutu uko ndikuti apa ndire kurimba basi ndatenda pai
1: mazvita mowa nezuva rakanaka
0: brigade brigade
1: atenda tambirani kurimba kuprovinsi yetete muri kutizwa hatina mugano inyika yemuzambike unotsara dzaunoda uri kudai musori provinsi yari yetete unozvionera ikoko uri kudai musori provinsi yari yekusofara unondoendawo ipapo inyambani gaza maputo niasa kabdiligadhu nampula kuda rwendo kuda saka tine wazhinji wekuprovinsi yekusofara vanotibata wekutete ndo mazwa apa hausi kurasika.

mapinya ne neka mbondi uyu wendaka sarudza mne mungade musinga mudi we ukama sindi unondi batsira ndiye unondi batsira siku ne sika tindi unondi washira embe zangu ndi wandiri kuronga ne muri yangu ndi wandine ramangwa nirangu saka kana musinga mudi ayu wa moto siyana na joa si inini ndi wendaka da anzi moyo muti uno mera pe uno da saka ndopo waka mera apa mazona manji ndopo waka mera uno muda mazona zingwe zengu nguwa ukama anogona kuti mukadzi uyu atimudi asi zvinoshupa kurambanisa waya vanenge vakadanana mungaita nepari pese kuti dai maparadzana ngekuti atimudi asi ivo vairi ndivo vakamisana ndivo vakapangana zvavakapangana saka imimi wechitatu hamuchina nzvimbo hapana pemuchakwana mungapedza simba renyu mungapedza zvese asi ivo vasati vapasisirana kuti toda kuti tisiyane mungapedza nguva ngekuti ndo zvawakabvumirana wari wairi.

Onya yekuaka ndakaka mukadzi wangu kutanga ndakarambana naye ndokushaya kupindirana mwedu mimumba ndikamvunza mukadzi kuti ita zvakati iyena wainyoza nokuzva masoko angu andereketa inini ndimukadzi wokuti ndakagara ndakatemba kuti ndakabereka naye ana rongomuna ate kuzve kurambana zvangasikatenderi iyo kuno kufungira kuti inini ndichadini chazorambana naye machino kushaya kupindirana mumbemo ndakazodini ndakazadzamara kuti torambana sina ndimukadzi wandaida maningi nguva imwene ndaimusira mari yotichipeza iyo panyumba yekuti inini ndirikuenda kubasa asi iyena waitora mariyo uchikwira shapa uchienda kusungana zvikomba zvake ini handisikazvizivi zvichindo zvangu matelefoni mazvikunza kwazvozvo ndaizvipfudza pfudza asi tikati shikutiri panyumba zvaibara kureketa kumweni.

penya kona unozondika sika undini kundibura magomo ini ndikataya na izwana izvi kati pine nyamasi rini timbo paradzani munhu kuenda kutsvanga openyu hwakewo kuenda kutsvanga openyu hwanguwo timboone kuti machinjiro openyu umwe noumwe unofamba ngepai saka kwari kuendeyo kwakudakadza zvakudakadzawo zvakakushatira zvingodai iwewe tambei ini tambei ndikaenda kwandiri kuenda zvandakadzwa zvandashatira zvingodai nini yonge

0: yende kuenda mabasei ndakazotusirwazve mbuto dzimweni ndakazosvika kweneko ndikati ndakurova kuti mukadzi umweni aitwa chipiri mukadzi akati inini handina problema mwamuna ndoto mutsvanga kudai kuwatoya kudai endao ngati tisongane titute muzi ndikati ndotori pano ndakubwira mukadzi unonake atatu tosotobereka wangu umwe ndikati apa yatoguma nguo yakuenda kupi ndikuenda kunyumba ngoti kuno ndikubasa nozochinjwa kuno kuti kwirira masure iwo uri kuno sangasikaiti ndoda kutomubvunza mukadzi uya kuti inde ndikumisha kubvira nhasi ndina atatu nee wako chirongomuna zvakashaya basa iye namukadzi uwo yakazotopinda nhamo dzimweni dzakakura maningi atekotozosvira kurambana ngonyaya shanji dzachona dzanga dziri pinepo dzainyaya kumapurisia kumatribunari kumasekretari kutongwa naasankuru zvese takapedza ndokujoinisa kudai nazakaramba basa ndikati nata kuno ndikubasa inikumba ndinako ndikati mama sara henu kuno kufamba ndikunei hako mangwana kuchungamidzana tinozochungamidzana mwana atori pano ukamazoupera kubvira nedna ndakazoti kumusiya dimeshe mukadzi uyo uchindiramba vasi naye basi mukadzi wangu umwe vasi ndinaye ndikati komo ndamusiya notsvanga basi umweni mukadzi ndakazotomuda ndikamari mukadzi yenawo watodzipirawo kuti inini ndiyo tandoda kwakwa so mwana ndinaye umwe kumba kwake ndingoenda ndakamutwara dimeshe kuenda kumba maikuru akatotambirawo mezvikotoimbawo mukuru wekuti nata matota basa matoya pano soki kareya wese wese angashoti kareya kuda kudai basa kuti ndimukadzi wemudzimu kudai basa ndimukadzi wemudzimu ngai ndikugadzira kugadzirwa zviperi kuda kugadzira kugadzirwa zviperi saka iyi ndaikumbirawo kuziva kuna madhodha ese pakadza ndakapinda nawo upiwa munoonawo kuti ari nani kuti ini ndingagarawo naye pene papapo paese anakadzarongomuna andirokonda so panyumbapo nanasure ndina airi basi amweni ndakasiyana nawo nekuti iwona kandasarana kuti ari kunatsa kunatsisisa zviya so ndingapinde ndidzeredze saka nanyamasuno
1: radio musimbik manika
0: handikangani kuti zvakandipinda masure zvokudenzwa

0: a televisão das famílias moçambicanas.
1: Ngua haziri kwe mataizi kwenda kete zo zishano na pindu kumi na manaindi zo 5 ora ji 14 minutos. Kwaecha wadikani, kwaecha nyamunsi ninga mgobera yaru izi wazinji wakuti hawaendi taima basa wali maminde po ndi kutumupuma wapinu wadi daemera kutine mchapusa waku ita iku kabasa kuti hamuna tayo kapusa kuita mukati masondoli ili kubudia chiposi kapika shishanu hapo nyamunsi ninga mgobera yaru izi mchati mbata waka haku kabasa kaneko kawati imwe hamuna tayo kukaita kubudia chiposi iku kukifika pa chishanuchi iji maona nichiranga panaye nangu mbasa kuti kukali malimao tamkira nuru ilo kukatwira Rao mbuto zense izo kuti imwe hamkapasabale kutwela na utamanga tamangu mkaita imwe pakati pasondoba apa maona kupadza padzao zingozi izi kuti yote chiposi mudza hiride kubasa muda chena maona na inango mbasa ya kuti imwe ya munsi uno mchatimu ya ite ndepo ndikuti mbasa eneo ayo mbasa la munche kuna imwe Wadikani ni kaenda kia tine, kia tuaka watimbani, tuwache angati kwa ize muma chibeseno aya kwa wati nyimbo tingalize ife, kutoti panise kwa zana nayo panguwa zino isi, ndali kwaenda kia simula ili kuya mutambwe, ya kuimbuka na Simon Mutambi, HVEO Officer Sakonda. Pana uenango wadikanuwe kuti kulangaku uku, walikamukari ya boso wala jalirika. Hawana taikuta chinu, kukati zidika, epo imwe watongi wa mulandu muna basa likuru, majuish, muna basa likuru. Musati mamchajira munhu makole kutineo, napina makari ya boso makole ma aya, katomeni malinga mulandu. Lekande uza kalinga nkope ya munhu kuti uyu mbani, nazari uya, uya, daitai uyu. Baba imwe nchawu nyangara, mutongi wa mulandu wana ubaba hukuru, epo tongani mulandu ningana mulandu. Rekanda ikutonga mulandu kulinga nkope ya munhu. Sinhu shakunyangara.

Zense izvadika nwe mukubalangazana imwe machibesa nyemusi nsiku yemugobera. Sabudu, Sabado, Saturday. Jeko, Jeko, Jeko, Jejera. Kubudira ku provincia iyo yatete wadikanwe nyimbo iyo iyi padoko na padoko tanyu na tanyu zvense izvi kutsvaka kuti mugobera wanhu ugare nemugobera wakudekesesa mugobera wamfanso mugobera wapwando

Wazita zwako wazita Simon Mutambi wadikanwe na nyimbo iyo ii kabzi iyo mai ndi mai mai haguru hitai wadikanwe habzi hapana tai rojo inazakulisa mai okuti chipi chipi mai uyu chipi chipi dishkondo marenyi mai uyu maona hapana tai rojo uyu wadikanwe zvinangozvi zvense ife penango pale ushamwari unga ende kudzozvezera wadikanwe kuguruka ese chinhu china bvimai rudo lina mai kumwana wacho dekano hapanazvo nango munhu anaposa kulita rudo roiro nepo mai ndi mai kodza mai iwe kuna iwo chinaye nakuti wazinji wakada kutagara naye mai wawo kwenda na kwenda kusvikira pana bvine iye nyadengaya kuti ne apa apo kuranga kuno uku havachina taiye adaenda ndepo iwe uchinaye mukodze batana manza mai dekanoi kuti iye angadekerka kunaita iwewo nemakombolero basi basa dekanoi kete kete mbrons juvencio crefan singana kuti ne uya mutambwe na mwanya uyu mfungwa zangu zamakurera pinda wadikano ende kubvine pakhundu zvangu tsanza ndichahirira mukubuda kuchaita iye Juvencio Crefan Tsingano.

0: Kuna imwe mwense mulekoti vandiri kuomweka ndichitipindani mashibese ya kudekesesa pakusangana kwatiri kuita nawo mwanya uno watinati mfungwa zangu zamakole edapinda zvakunyangana na zvakudeka zvakuti zafindida ehwa mwanya uyu unakuitisani kuti nikwanisi ime kusalakana zviri mumoyo zvinango zvakudeka zvinango zvakunyangara tangwana ndokarabata apa muemu zvatsakalira kashe kashe kanyama kali pa dzino zvino nyamusi uno uyu ndina makani na baba wairi wanatisikila iwo muno mu radio Mosambiki wachibudira ku distrito la Barwe mubodzi mbaku nyamhasa esekuti ali muno mushimoyo kuwira basa kudzati unangu wakukatandika izvi mubairo tongogara kunza kwazvo ndina matsamba mawiri yangu ndalongedza mumwanya uno uyo paseko ya nyamusi dzina langu Juvencio Creva Singano ndichiti molamba muna ife. Handi sati apa nda lemwa ine lekani ndi vanda tome ine na makani na baba mbozo takwa saife kutambira achibudira mu bairo tongo gara mu ruani la katandika distrito la Barwe wadati ife zinilanu ndi mwani futu mbudira kupi tipenti mzatita kuti musunge uleno kuya muno mstudio ya radio Mosambiki zirimuwe shakuta mzafu mrewa nizo zipi.
1: Dzina langu ndine Tome Lapson Mtomba Njira ndiri kubudira kukatandika kubarwe mbairo tongogara.
0: Chaita kuti musungo ulendo kubuda kukatandika kuyamuno muradi Msambiki chiri mwendo chipya kutanzafi mudaiwa
1: handiye hi gole tingati makole zvuzviri na makole makumairi na manai mudoshimiri kwatro ndidati nsiku ibodzi ndabuda bva ndaenda kubasa kwangu ndidagonekana na mayo wangu adati ndiri kuenda ku church bva enda kapindira ku honde pachia dzabuda ku honde kuya ifota dzabuda inawo ndadzauya kubuda ku basa ndikusvika pamwicha ku manheri kupangwa zishano ndipo ndadzasvikira mayo wangu adalala wanya church odaungana penepo kuungana kudaita iwo hanina kwanisa kulonga na mayo wangu nguva zenezo abvi mai alwala chibababa maona patsapinda mapindi makumatatu ndidzabve mai adikulanga na ife kuti wanangu deka madzabva kuti ndafa hapo nakuda kwa mwali basi ndadzakwanisa kuya ndadzabuda ku honde ndichiuya kuno uku ndidadzusiwa hapo ndadzasvika pano hapa natambwirani la wanyachechi wadzaita nsimba zirizensi hapo mayuya tidakwanisa kulanga naye hatikadziwa kuti penango tishamuruza nyamusi hatina kudzaitawo nsimba kuti tiende naye ku kliniki panguva zenezo adzakwanisa tidadzakwanisa kukwanisa kuchedza naye mayu atu hapo padzati takhala dzapikirwa kombe na ololo wachewa kupasiwa kuma nguwa nguwa vabanganuka padzati panguwa kumi na zwiri za usiku vashanyanduka zvotenda huya maona mai adzati epa ndiri kubva msoloi nditie ni madzi tanitani nguwa zenezia epa tadzaungana nekuti tsvake pano mtududu panguwa zenezo tikwanise kukwira tione kuenda kuchipitari hazvichaiti nakuti akwanise kuti agare chaiko kabe tidzaenderewo wanyazimotiga udakwanisa kulanga nawo tidadzaona zvense zvenezvo zvidadzagundika apo dadzati epa tikadzandoti epa mwari mtsvanyi zvanimatiitirazve apo padzati kumi na ibodzi mapindi makumatatu nalibodzi za usiku ndadzakwanisa kuoneka mai adadzati siya adashayika saka nimfungwa kuti handidzafi ndayeha mumfungwa zangu samakole adapinda saka ndagwandirawo kuno ndati ei ndisvikewo ku radio Msambiki ndipereke mfungwa yangu pamwanya wa mfungwa zangu samakole adapinda.
0: Pada buda iye pamwe kuenda kugereza havana chikabva ene padoko
1: hapana zvichikabva iye daita kugonekana kuti nyamusi ndikuenda kapindira musangano kuhondi apo ndinahirira hapanazve maona manje
0: apo ndio ipi nyimbo yamunakabva ichirira imwe inakusarakanisani pfungwa nemapepero kupanganidzai
1: ine nyumbo yangu ndingabva ichirira nabva ndafunga zvidandiitikira mai mondiikira kuemba kwapenga udzoke nditsaona natambwira kuti bwanyanhekwe rangu dasangana nalo iri hapana nemubodzi akabvidziwa kuti chaitika ninge izvi tsaona mazvita so Jovencio na mwanya wa mpfungwa zangu ya makole adapinda kubudira muno mu radio Msambiki Tome Lapson Mtomba Njira chibudira kubarike mazvita na kubva kwanimukuita radio Msambiki tatenda mazvita.

0: kukhali kuemba kwa Matia Zimhere yangu Ida Norondo, nyimbo iyi yangu ndalisira ine Baba Bernardo Makumbe Mubesa mu mwanya uno uyu watinati fungwa sangu samakole yadapinda wakuti uli mumepo lekanti apa Baba Mbozi wakuti atifikira muno mu studio ya Radio Msambiki atifunze kuti zina mbani alubudira kupi futi apanganize mfungwa yachi anayo mumoyo.
1: Jina langu ni Babi Domingo Shipindo Kreva, ndini mukhale wa kunyamhasa kubareke.
0: Apa mbudi nyamhasa kana timbulukala mshimwe muno?
1: Pano ndili muno misaya basa, si ndini mukhale wa kunyamhasa. Ndili muno bairo homga mshimwe muno.
0: Saka tipendi vi mfungwa ya nimoyana zviri mweza kuti msafudaiwa.
1: Ndizo chadi wapai Jovencio, ndabwilao unyamutsuno na programa iya mfungwa zangu. Hanizafi ndisati ndaye hanada. Shudaiti kira kuna shamwari wangu. Dabufunza nae 2001-2002. Ntao tichirimbo wa dokombo. Tida zashikawa makurembo kumbiri mbiri padoku. Mawiri unkeseti ma vada zaseparare. Iye vazaenda kutete ini vada zasala panyamhasa. Tida zasala panyamhasa. Pada zapinda ringi makure mangasi. Tida zaunana nae 2008. Ntao gure nere vahirira zefuti kwenda zokutete. 2009 vahirira kuya zvemunyamhasa kuya kuda dzeta iye shamwari ure dadzamona dauya na mukadzi wache na mwana entawo ndidzabve zvakuti apa shamwari wakure adi na mukadzi arora ana mwana zvefuti dadzati atabe undiya ndidadzasangana naye ine ndiri kuenda kumunda iye ari kufurafura manga zvake na mukadzi wache ure na mwana pana musalamusana naye chete apa shamwari ndabvote una mukadzi abve mukadzi ngwene iretu uyo mwana ingwene iretu ngwangu ndisinga dziyo kuti mukadzi uri asiri waje aba abera nyao yacha mwana uri asiri zvefuti waje abera zve mba munhu zvefuti wa mukadziyo
0: adaba uri weteteko
1: adaba kuteteko adana murana mukadzi uri ndita kuti nyaku ya thaina mukadzi uri na mwana wa munhu wa munhu wazwense wakali wa wenga chiro ndita nsiku ngoda una na ine panwira era dispedida ndiri kumunda kure ntawo makatoro zora kudawo dzaoneka kukakorembo asika kukakuta vaka nena madze ntawo na chimhemu mpepo ntawo vapa nena kamheni epa na mgwesa mpeni zile zikaida kunera iye danereka tazabuda kumunda kure hirira kumui ndi pepepa shamwara kure aurei wana nena mheni maona zaida tani abinkadzo chakane ure era wa munu maona ntawo ndadzata manje shamwari dada nibvunza vinkadzi ngwangu ine dadimira nazvo kurapira dawo yapano ntawo hana unibvunza ndarora ntawo nkadzi bva mulora ate ubabereka mwana leto mwana chadu kufamba chadi itate ninge 4 anos ya 5 anos ya epa zvidandia dadimirare preso ndida dadimirare nazvo maningi kutepa nkadzi munhu shua meje mwana uraisadi shua mpantu mwene chiro mukadzi akakuntara kuti ndikuda mukadzi wangu ndihirinzire mukadzi wangu na mwana wangu iya akalambirira chidadzo tema ndithai kuno ndinagara nyamphasa na ngwesa nyamphasa hana utagara maona ndiyo masoko yangu ndikanaye ne pano pa Jovencio.
0: Saka ndiyo ipi nyimbo ya mna cover ichirira na usalakansani mfungwa ningamapera panganizai
1: ine pano ningabva nyimbo idaimbiwa na John Chibadura ina ranga kuti wakadzwa anhu anoraisa ungatamba nawo rokutamba na gwarako shua ndida garanda za zvona dimeshi ungadzwa na mukadzwa munhu urukudzwa na rufu rako padhuze
0: mazita matizina ni wani
1: ine ni Babi Domingo Shipindo Kreva
0: mazavi Kreva Juvenso Kreva Benjamin Kreva zvafamba tani itanya mudzina kwende basi penango
1: ndizo chadi Kreva Kreva Santifondo
0: Santifondo
1: si
0: kuno ndi Kreva Nsinga
1: si timba zviba
0: itanya mudzina
1: Aita itanya mudzina ndi papa.
0: Maita basa.
1: Brigade.
2: Hai Douglas. Uinda kurova so, eh?
3: Ndiri kwangu kumba kushamara. Ndiri kurwara wena. Izvi ndiri kuzvimba dumbu. Uye zvino hangu ndiri kutamba, zvandiomera shamara.
2: Saka runyoka kaunu, eh? Ana dagi, taimbokudza isu.

0: Berta chimukunda chango nyamasi uno akatsokwara. Chii chiri kuita?
1: Baba, ini na Juju tinorumba tichigogomerana mazuva rese kuchikora. Asi yena norumba chindinyisa.
0: Mukunda, ngatizvigadzirise izvi. Ndichabika zvezvimabapiro zvehuku pakurarira.
1: Huku zvebaba. Ndaiti huku inoryiwa basi mumazuva emabiko.
0: Haiwa mukunda, unodika na kuorja zvino otongo kubva muzinyama nguwa yese. Huku ichakubatsira kuti unyase kubamba nokuti ugogome ngekukasika.
2: Juju na Berta, arikuda zvekupikisana. Saka nyamasi uno ndiano chawina. Posi, piri, tari.

Wadikani jwense izi padoko na padoko emani ndiite yalu izi ndi kwenye kiasi muna inendi kaisi yaliku ya mutambwe na nyimbo iyo wadikanoe iliku ya mutambwe ichibvi na unkonta komigu jantari mai shtona feshta ndili kupkando wadikanoe ndepo mungati madi pika ilingani basi walipo ine kuno uku haninga fungita yuri pinangoni cha hirira na kuna kuti hiri kuno izi wadikano zvinoita kuonza matso kulinga so kulinga yokuonza matso

0: se anechariro yekuita zvakanaka sipa mwechidora.
1: Ande wadikanwe neti ngenda kiaona gandangayo panango pale anakabatukawa na moyo wa unsisi ese bibvu nangada mukulira ugandanga nangada mukulira izvo izvo zvakaoneka kazinji ne muroi chaiye anakabatukawa na moyo wa unsisi panango pale anakabatukawa na moyo kuti aiteo zvakudeka ese uroi hwacheho ne unakamkunda panango pale dikanwe nepo nyimbo kalimutambwe ii chiriperekeza padoko na padoko chitsamungati mangwa zino izi zadi kwenda keta izo zinomwe na mapindiyo makumi matatu na manomwe izo chinchira manza kukali kuyemba kwanya kwaenda uyu akabvie tongai moyo dewa na dungwe rachi kabvi iro utakataka xplex kubulira kunyimbo yoi ndati kwaenda kiaita yalo izvi.
2: Utenda wakulusa na kusolola kana kuti kolera mbutenda unatambiswana makamaka na madzi yanatikonye ferusa zvadi madzi nene sendesa septeza penu cloro kocherera utenda wakulusa na kusolola kana kuti kolera.
1: Nguwa seto ora shi 38 minutu shirebe kuenda kia simula ndi madzi baba Samuele kana kuti Samuele Charles Zhinyamales ni nyimbo ya chi ii echepe kutembesa na wadaikanoe mungati mapangana pangana imwe panganiru heranuro ilo ilo ngali yenderere mwense mchitwizio zanumurura kuita kuita pana uena wanazenda ketusa mauwe pa panganiru he nizwi zabala kuti muende kia tine nizwi madutu sema matematika nyimbo ndiyo ili mutamu ii makamaka kuna majaha ya kuti panango pale ni wanakapukadirana kutiyo inazakulola ine uya vedo zalorukano iwe hapo kuzati kumberi kwa wadepeza chukaita iwozo mbozi na mbozi alikuita zwachi unangu alikutsumba lika nikapizio ine andirishiranguwa yangu uyu hapo taramba izo ishwa ikanuwe ndiyo nyimbo icha tipirikeza kia shika paizo zinomu na pini makumi manai na mapemba

0: Kenka, uchidziwa zwa kuli kuita munjanji, kuchedza kusenzesa mafoni mumbuto izoizi, zvinaitisa kuti nzeru na ndirwe yatu ireke kuoneka, zvinashupa kuti uve, kuti kulikuya komboyo, uchichedza pafoni. Kuyeherera na kuleka kuchenka, zvinabala ngozi ikuru, na diano, ungatuli paduze na munjanji, koya foni yako. Tsamushe kuluza pindiribodzi mukuchedza, pana kuluza upenyu hako munguwedoro kubasi. Gara kutali na munjanji, kana kuti zense mbuto zinanga ziri kufamba komboyo. Usatu atata njanji, linga cha kutoma makundu mairi. Kufamba uchikatuera masiripa, pina balangozi ikuru. Kufudza midziyo na zense nasonsikana na munjanji, juda nyangara. Futi, zinabala kunongwa na ukuzirika kwa mali na kalipiwa makomboyo. Zishibala zingozi kuna iwo wanu wananga wali mukomboyo. Ungaona zvinhu kuti zvingafungirike kuti penango zvabiwa. Fona, pa 84-31-11-060 Nkhabe, pa 84-33-17-14-6 Nene, fonazvo basi, pa 84-32-098-72 Kukalika ndicho chinhu chakutoma. Usaite kuti kuchedza pa foni kukuyehese. Chenka ngozi ya kupimwa na komboyo. Kubata mushe midziyo na zvense zvinasonzikwa na nyamunjanji ndi ubaba wakuti unada kuitwa na wense munhu zvache. Caminhos de Ferro de Moçambique, Mukwanza Maonerhe Matsva.
1: Nguwa haziri kwe matai yali kusala mapindi kumi tifike pa izo zisere kana kuti 10 minutu ndiziri kusala tifike pa uaitora jwadikanwe na yalu izvi tichinangapano setora jisungwenta minutu ji wadikani kubudida moyo jidziviso ichi ndade kuti ne toenda kialinga kuna Narciso Ernesto alikuya mutambwe achibvikodi iweo urombo nati ntsiku zense ndondondo na ine masule na nyanga zai kani ine ugombawe nango wanho kwenda kiabata unandi basi masule maungu ine berekere zvense izvi unanga uli kutsvaganyi kuna ine ndepo chinjao munhu kubata kuti penango ine ningakewa ndichingaikirawo pantsiku na ntsiku ndiyo nyimbo iri kuya mutambwe iyi ichibve urombo wadikanuwe idzafika ntsiku inango yakuti ine ndidadzagara pansi kufungo deka deka masambaya aya yanaitwa male kulanga kuno uku deka ndina mbolzhao pano apa deka ndine bosiwo deka ndikubviwa pana bosi Nazario apo zvense izvi kubudira kupi na masambanika ine aya deka inaitwa male ndiyo nyimbo iyo wadikanuwe iri kuya mutambwe kuti kwanise kutiperekeza kiyafika pa izo nguwa zinadza atine zisere muzi kusambiki kana kuti pa white orange.

utenda wakulusa na kusolola kana kutikolera, mbutenda unatambiswana makamaka na mazi ya natikonye. Ferusa jadi mazi nene sendesa certeza penu kloro. Kocherera utenda wakulusa na kusolola kana kutikolera.

Wazita zvako wazita Danmaki Magara na nyimbo yoyi kana kuti Daniel Magara ndiye arakusa nyimbo yoyi mukati mwanguwa zino izodikanwa handiri kuema tai wadi nyangwansa kwansa uyo daire pano tinangada kusira iyo malingirike ya mchiputuke zwana ngana imwe chiche bvadikanwa ninga iyo ni mukalirike uyu ntsiku zopisira zino izi kuti kutomira panguwa izo zi serena pima kumashanu na manai chiputuke zi chinanga china imwe chiche bveke shika panguwa 10 bodzi na mapindi makumi mashanu na manai papo izvi zvinadzahiri chinadzauya mutambwe nchi manyika ninga nyinsika imusiona kuti ndicho chapupudza chikana nyandiro apo odikanwe kubuda kuna nyimbo iyo ya Daniel Magara ndi kwenda kiasimula ndi izaminezi alikwena nyimbo ichibvita api je uhadikanwe nkhonerera kwenda uku

0: Berta chimukunda changu nyamasi uno akatsokwara. Chii chiri kuita?
1: Baba, ini na Juju tinorumba tichigogomerana mazuva rese kuchikora. Asi yena norumba chindinyisa.
0: Mukunda, ngatizvigadzirise izvi. Ndichabika zvezvimabapiro zvehuku pakurarira.
1: Huku zvebaba. Ndaiti huku inoryiwa basi mumazuva emabiko.
0: Haiwa mukunda, unodika na kuorja zvino otongo kubva muzinyama nguwa yese. Huku ichakubatsira kuti unyase kubamba nokuti ugogome ngekukasika.
2: Juju na Berta, arikuda zvekupikisana. Saka nyamasi uno ndiano chawina. Posi, piri, tatu, enda.
3: Berta, Berta, Berta, Berta, Berta, Berta, Berta.
2: Ndipeta wawina.
3: Berta, Berta, Berta, Berta.
4: Izi, aziti, iwewe Berta. Ausati wakambondi wina, waita kudini.
1: Kajinji kutirikuri ya kuhuku kumakangu. Saka zvinoku ndakuza kunyasa kubamba. Uye ndeshika sika kugagoma.
5: Itai hingana isusu. Iriyai chikafu chinonaka no zvibikwa zviri nyore. Uye raramai no mufaro. Kubamba kunaka, kubamba kuita ndara.

0: Berta chimukunda chango nyamasi uno akatsokwara. Chii chiri kuita?
1: Baba, ini na Juju tinorumba tichigogomerana mazuva rese kuchikora. Asi yena norumba achindinyisa.
0: Mukunda, ngati zvegadzirise izvi. Ndichabikazve zvimabapiro zvehuku pakurarira.
1: Huku zvebaba. Ndaiti huku inoryiwa basi mumazuva emabiko.
0: Haiwa mukunda, unodikana kurya zvinotongo kubva muzinyama nguva yese. Huku ichakubatsira kuti unyase kubamba nokuti ugogome ngekukasika.
2: Juju na Berta arikuda zvekupikisana. Saka nyamasi uno ndiani chawina? Posi, piri, tatu, enda.
3: Azviti, iwewe Berta, ausati wakambondiwina, waita kudini?
1: Kazhinji kutirikurya kuhuku kumakangu, saka zvinoku ndakuza kunyasa kubamba, uye ndichikasika kugagoma.
4: Itai hingana isusu, iryai chikafu chinonaka nozvibikwa zvirinyore, uye raramai nomufaro. Kubamba kunaka, kubamba kuita.

0: Berta chimukunda chango nyamasi uno akatsokwara. Chii chiri kuita?
1: Baba, ini na Juju tinorumba tichigogomerana mazuva rese kuchikora. Asi yena norumba chindinyisa.
0: Mukunda, ngati zvigadzirise izvi. Ndichabika zvezvimabapiro zvehuku pakurarira.
1: Huku zvebaba. Ndaiti huku inoryiwa basi mumazuva emabiko.
0: Haiwa mukunda, unodika na kuorja zvino otongo kubva muzinyama nguwa yese. Huku ichakubatsira kuti unyase kubamba nokuti ugogome ngekukasika.
2: Juju na Berta arikuda zvekupikisana. Saka nyamasi uno ndiano chawina. Posi, piri, tatu,

0: Berta chimukunda changu nyamasunu akatsokwara. Chinyi chiri kuita?
1: Baba, ini na juju tinorumba tichigogomerana mazuva rese kuchikora. Asi ayena norumba chindinyisa.
0: Mukunda, ngati zvigadzirise izvi. Ndichabika zvezvimabapiro zvehuku pakurarira.
1: Huku zvebaba. Ndaiti huku inoryiwa basi mumazuva emabiko.
0: Haiwa mukunda, unodikana kurya zvinotongo kubva muzinyama nguva yese. Huku ichakubatsira kuti unyase kubamba nokuti ugogome ngekukasika.
2: Juju na Berta arikuda zvekupikisana. Taka nyamasi uno ndiano chawina. Kosi, piri, tatu.

0: Inina jujuti norumba tishigogomera na mazua rese kuchikora. Asia ena norumba chindinyisa.
1: Mukunda, ngati zvigadzirise izvi. Ndichabika zvezvimabapiro zvehuku pakurarira.
0: Huku zvebaba. Ndaiti huku inoryiwa basi mumazuva emabiko.
1: Haiwa Mukunda, unodikana kurya zvinotongo kubva muzinyama nguva yese. Huku ichakubatsira kuti unyase kubamba nokuti ugogome ngekukasika.
2: Juju na Berta, arikuda zvokupikisana. Taka nyamasi uno, ndiano chawina. Posi, piri, tatu, enda.

Mwimbi wakabere kwa bamazoma kumatatu na rimwe Emwezo ambuzi yogorra mino sensi ngwente ya boito Kutaundire Kinshasa Nika Republika Demokratika di Kongo Wakata amika bamazoma kumere manumwe Emwezo ambuzi wegorra 2021 Jino pia utarupinda makore marungomuna atamika General Defao

wakatamikira kutaundire dwala kunyika yekamaronji. Ngoma dzaiyemba kazhinji ngedzerumba, rumba yekunyika yerepublika demokratika du Congo nekaindi yesukusu.

0: Berta chimukunda chango nyamasi uno akatsokwara. Chii chiri kuita?
1: Baba, ini na Juju tinorumba tichigogomerana mazuva rese kuchikora. Asi yena norumba chindinyisa.
0: Mukunda, ngati zvegadzirise izvi. Ndichabika zvezvimabapiro zvehuku pakurarira.
1: Huku zvebaba. Ndaiti huku inoryiwa basi mumazuva emabiko.
0: Haiwa mukunda, unodikana kurya zvinotongo kubva muzinyama nguva yese. Huku ichakubatsira kuti unyase kubamba nokuti ugogome ngekukasika.
2: Juju na Berta arikuda zvekupikisana. Saka nyamasi uno ndiani chawina? Posi. Piri, tatu,

Zvobandisa kuno amuchandidire kuemba ndakade kamapenyana ase nguva yakakwana pana anoramba yatokwana yatokwana ngokudaroko ngozvo zvinoita vapurukiri veradio Mozambique. Zvobandisa kuno ndinoona kuti amuchandidi ase apana zvitaizoita ngokuti yatokwana nguva yekuti upenyu wapachina ndarama wapachina kuenda koviga basi vana vanosara vachitambudzika asi vaakuzivawo kuti mangwana vanotangira papi. Ngozvo zvinoita takajina materanyaya iji kuemba kaGrace Wavhe nengoma yake takainamatiranyaya iyi.

0: gome jeuseko miseswa chinokwana kuita mitatu ndiona 22 zora zi 3 minuto isereke guwa kuna mteuro kuemba ka Thomas kana kuti Oliver Mtukudzi zvitoita pano ngozvokuti TV yeno chirongwa chomajaha ngozvo zvinoita takuti majaha mbunga ichane nawo jeuseko.
1: Chilongwa cho Radio Msambiki emso province le Yumanika.
2: Chinovisa mipango mabuyo sikano magaru akanaka kuno majaha.

0: vafunga korora tsvaka mazano kuna vakuwani. Vovo Madalena vanogara mbairo 5 ndinomuzwa manika zinji muchibhuya ndivo zvinobhuya kuti munemba navo here kana kuti makatodhivanawo henyu.
1: Ya Vovo Madalena ndiri kugura zvefuti distenda radio Mosambiki inotisanganisa ngokuda kumashoko then kuda kumashoko kwakona tinozopeisira tasangana jiso no jiso kudai ndi Vovo Madalena. Vovo Madalena muntu akangawo esiyaya ndisizwa entrevista atiye pandakasiya namba wakakwanisa kundifonera akati ndinoda kuti ukwedere pedo pangu tizomboita mabhuyo. Zveshuwa ndakaviya kumuzika Vovo Madalena ndikaguma ndikagarisana navo pasi tikakwanisa kuita mabhuyo atakakwanisa ndiona kuti tiite. Saka pari zvesewo vakazama ndipona kuti ndionekewo ndiri muno ate nyamasi chinge ndakaguma ndingangoti kuda ka Vovo Madalena ndiona vari kundibatsirawo pandinogala zvandiri kurya ndingati ndiona Vovo Madalena. But ndanga ndisingatovazivi ndakatosanganiswawo navo no Radio Mozambique.
0: Zvakanaka, tinoti ngoma zvimapera kuemba zvino kuda kuti tiziwane tinozvibatira papa.
1: Iya ngoma jinda peja kuemba zvino ku mesida kuti mujiwane ajinesi jinowanika mundau jakasiyana siyana jinowanika mu YouTube jinowanika zve futi ningati pari zvino kungoma jangu jinotowanika maningi pa YouTube ino pa Vidmat ndo pajinokasika kubatika.
0: Ngoma imaibhuya yekurambidza kune majaha kuti vasiye kubata mutombo nokuita zviro zvezvi zvakashata. Mungamboti takirawo padoko panapa kuitira kuti vazvizwe vaporokere kuti izwi ngura yenyu ndimumakaemba. Ngokuti kazinji kacho tinotyira kuti tinozobhuya nevamweni vachiti ngoma ngo yangu ngoma vatoibatawo pamweni vakati ngo yangu.
1: Ndinokwanisa ndakasununguka kuti ndiembe hameno kuti munganditendera ye mukandipa mukana basi. Mashandire edu mazuva anaya asi izi mabasa atinobata nguva yatiri asi bizi kuti zviite nani mwana mangu tengesa fizi topona upenyu hwokupokonyorerana ndiona wabala kuti tife tiri vana vanhu vari kutakana vesibayana chipfinya namudhoyomba vazoti vana ningirai mwana hohu ohunzuruka labatai batai mwana openga kuda kudai zvobata kunyanga mungachunga kukambira kufula hanga.
0: Mabasa muri kuita.
1: Ya mabasa atiri kubata mabasa atinobata asi bhiza ndiri. Saka unoona muntu isitoenda kokamba kukambira kuti kutenda kohloza kufula hanga asingazivi kuti unoenda koiwana iri papi. Saka unozokwanisa kupenga ngoti kukaenda kukwashekana ukaigomola hanga iyayo unopenga zveshuwa ende unopenga ngokuti ngozvinonga wakatopromisana na wako akakupa mutombo.

Gome na imwe makumi maviri omisiswa ndiona 23 zora zi 20 minutos kuemba nchakadi kanani na ngoma yake shikola kaya. Zvotoita kunge zvokuti ndiri kuda njira ako nengoma yake beautiful.

0: Taraiwa alimanyeketa kuti tabonga anthu akati ngekutondodza mwoyo dzevanthu kuti vazive kuti rudo riripo. Ndakuti ndivi yangu nemabhuyo takaita nemadzimai anoziva kupona kakanaka uye anoziva zvinodiwa kuti zviizwe pamusha.
1: Notice radio Musambeke tinotanga kubhuya namai vatinawo pano kuitira kuti vatipe zvevanoziva kutanga kwakaita zuva remadzimai ngoti raitika kare nemudakarwo riri kuizwa kuti mazuva ano tirano. Chekutanga zina renyu?
2: Jerna Raul Kungadza. Kare nanyamasi? Kare nanyamasi zvakasiyana padoko ngekuti kare kunga zuva tingatina nhondo kare. Agura mazuva yano aya tiri mutenderi. Tiri mutenderi ngekuti pana matigo kombatente yakati defenderi paizi yedu. Na mai wedu Josina Masheli akatifira. Ndiye mai akatifira. Ndiye nyamasi tikupemberera. Ndiye yakafa mai wedu Josina Masheli. Tambe tiri murutu. Tili murutu ndekiti mai akatifira. Kuchema kwacho ndokwatikuita uko. Tichipemberera, tichitamba, tichiimba kuchema mai wedu Josina Masheli.
1: Kubhuya kwatiri kuita muri mai kudai ngozvipi zvamakaona zvakaizwa ndimama Josina Masheli zvekuti zvinodiwa kuti zviizongo vanakadzi vanyamasi.
2: Kuti vanyamasi vanakadzi vanyamasi. Mbavaite vanakadzi wakufunda. Mbaiti wanakadzi wali kushanda. Mbaiti wanakadzi wanokwanisa kuita zvanegosio. Kuti wanakadzi mbaiti mabasa yanoita wanarume manegosio. Kuna mapopansa mazuva ano wanakadzi wari kuita. Wanakadzi wari kwanisa kuita kufungira pamudzi nedespeza. Nindaya popansa, ndaya kushanda. Zvese tunoita vanarume vanakadzi mbavaitewo iwate vanakadzi vanodarikawo zvokuita vanarume.
1: Tikapetuka sure kunguva tinoona kuti madzimai aidzvanyirirwa zvakawanda havasaikona kuzviita vairambidzwa ngo vanarume. Ngo zvipi zvamunoti zvino zvaanani kusiyana nokare ngoribudiriro?
2: Zviri nani nyamasi ngoti mwanakadzi ari kufunda. Mwanakadzi anoitawo prezidenti. Mwanakadzi anoitawo ministra. Mwanakadzi anoitawo medico. Mwanakadzi neinfirimera neprofesora. Zvese zvaiita zvinoita vanarume mwanakadzi mazuva ano ari kuita. Agora nekare wanakadzi vaidzvinyirirwa maningi. Wangasikafunde sembe ndevhiya kugara pamudzi basi. Washionerera panyumba. Washienda kumaminda. Washitwara bhashi nabadza rababa uya naro panyumba. Ikwandi baba ari kufamba zvakadaro. Mazuva ano akushina.
1: Takambozwa mazuva perawo kuti wapo mutemo wekuti baba veihamba nemudzimai wavo kana kuti mai pamuzi vanodiwa kuti vaberekewo bhegi kuitira kuti mai vabatewo chimwana nezvimwe nekuashirana pamutwaro zvinoona kwakatwara. Munoti kudini kusoko iyo?
2: Ndizvona mesho ngekuti mwana ngwedu wese mwana ngwamwanarume mwana ngwamwanakadzi zvinotwara mwanakadzi mwanarume mbatwarewo. Pena anoda kutwara mwana mbatwarewo. Ndatwara bhegi mbatwarewo. Kuti tese tirerukirwe.
1: Zvino kubhuya kwatiri kuita vanakadzi vakasimira chinyakare kusimira zvaizo kare nokare. Munoti zviperere pano kana kuti zvienderere mberi masimiriro akaizwa nyamasi?
2: Mbazvienderere mberi ngekuti mwanakadzi napodusiyana nakapurana. Uri pashoto uri kubika tengupfeka foya. Wakapfeka jira rako osaya yakakwira maningi tengupfeke nakapurana. Pra ureremere kuita mwanakadzi wakakwana. Ndizvona.
1: Rimweni kesoko romunaro remungada kuti mubhuye paradio Musambiki nyamasi.
2: Paradio Musambiki ndinoti fambai naro basa. Wavantu wa matrapajadhori apa radio Musambiki. Mukubata basa lakakwana. Basa lakuti vantu vese vanoritendera. Ngekuti radio Musambiki ndezve yakare. Radio iripo atena nyamasi iriyo radio batai basa mezhi basa rakakwana.
1: Tabonga. Ndinoti tabhuyisana pano namai votabhuya navo tinoti tewanezve vamweni mai vatinoti vabhuye paradio Musambiki. Tiri kufambira mberi tiri pano pandau inodakarirwa kufaka samora mashe zinarenje kutanga
3: Katarina Albino kushtema Luis
1: munogara muno muchimoya
3: hondi tinoti kuno madzimai ose omunyika ino yemosambiki uye nyanye madzimai omprovinsia ino yomanika Cidade de Chimoio kuti ngatirege musambo wekupanya muzi asi upenyu hwedu unogara nekugara nokusingaperi
1: ngo zvipi zvemunorangarira kuti izvi zvingapwanya muzi kudai zvaizwa ngo madzimai zvopwanya kumuzi kana kutama kuti vanhu vazwanane mumamizi
3: wazhinji wanoda kupwanya muzi zavo ngekuda kwemakapulana asi makapulana tiri nawo mazuva ese tinotenga makapulana ngatisapwanye muzi zedu ngonyaya yedhia imwe basi mwamuna akati handina mare ngatimuendendere uye tinoonawo asitwasayo panyumba unoonawo iwewe uri mukadzi zviya kuti panapa mwamuna haana endawo usaite purobhulema nada ngoti mwamuna haana mare ngoti mazuva ese dhia yaanayo mari anokutengera jira o unayo iwewe tenga nomari yako kuita example ne ototenga iwewe nomari yako
1: ngoripi soko ramunopa kuna vanakazi kana kuti madzimai ngokusimira kwavakaita ngoti kusimira kwavakaita nyamasi vakasimira musimiriro waizwa kare hapana mwanakazi ndiri kuona unojira rakasungurwa madhoyo resi jira rakaguma pasi ngoripi soko ramunosiya kuna madzimai marano kusimira kwavakaita zvora nyamasi
3: tinoti madzimai ngaarambe akadaro akanyasa kusimira zvakanaka ngoti kuhamba mito andikopi kupemberera zuva remadzimai asi kupfeka zvakanaka ndiko kunoitawo iwewe mudzimai uremekedzeke kune vazhinji
1: munotenga vasimira zvakanaka nyamasi mangwana havo kana kusimira musimiro wangu zvinonga zvakanaka
3: nada ngatirambe takadaro tichisimira zvakanaka tisasiye mwiri wedu pamhene asi tichifukidza nguva dzose
1: hamuna soko rimwe nero munaro ramuda kusiya paradio Musambeke nyamasi
3: nada kutoti kwene makorokoto kune mudzimai wose uye noanarumewo tambe ngaaitewo pasiensi anowanakadzi kutepa echitibatsirawo kutanga tisikade kupembererawo zuva ranhasi ngoti mama wedu akatenderwa kupinda muhondo epurisu takadini akarwisa isusuwo anarumewo nyamasi tinoatenda kuti watitenderewo kuti tirambe techidini techiita zvatinoita kuti tibatsirane kupemberera hakusi kuwata kunze kweimba wese unoeneka kuti ndiri kubuda unotaura kuti nguva yakati ndiri kudzoka okana murume wako unopasiensi yekuya kwokutora kana kuti kubhuya kuti nguva yakati mbapa hamozouya konditora ndiko kuti musha wedu ugare zvakanaka ngoti tingati nyamasi ndikaenda ndodzoka mangwana uye mangwana vamwe vanoshanda mangwana vari kuda kuenda kubasa vamwe vanoita manegosi vavo koukarara kunze kweimba ke unozoita sei wozoputsa imba ngondaa dhia imwe hazvibudi endawo topemberera techitarisa nguva yekuenda kumba uye nyika yedu yatoshata kune mabhinya vanofamba echitema agora tikagara kunze atefora diora zvano hazvitiitiri zvakanaka ngatipetuke kumba nguva iripo
1: tiri kufambira mberi mai zina renyu
4: ininininaelets mountavira
1: unogara kopi
4: nobairo ndinogara bairo seti gabrini
1: tipei tizwe kusiyana kwemazuva kana kuti kudakadzisa kuita zuva ranyamasi
4: zuva ranyamasi zuva rokufara ngokuti ndinoti rapindiridza ngondaiva yemakapulana makore awo kusure tanga tichikasimiri manera tiri kusimira zvino tiri kuona kuti kuno mudhansa maningi ond
1: zvino masimira zvakadini zvasiyana zvemaisimira kare
4: tiri kusonesa takonsigiri kutosonesawo makapulana umwe vanokona kusonesa mabermuda amweni vari kuya nomashorti ja kuno tipo intipo divestuari
1: ngo zvipi zvamaona zvanaka kusimirwa kwemakapulana zvinoita kuti vanhu vafambire mberi veisimira makapulana kana kuti zvinoriwa zvipere nyamasi
4: kusimira makapulana zvanaka ngokuti kapulana ndiro rinokombidzira kuita mwanakadzi takasimira kapulana tosimira dhuku tinonga tichiona kuti avo ndimama auhambi mitu zvinokombidza kuita mwanakadzi
1: ngo zvipi zvamuri kurangarira nyamasi sete gabriel
4: nyamasi tiri kurangarira kuti tikabva pano nyamasi zuva redu rokupfara mezvi tikabva pano tiri kuenda korya tikabva korya totomwa doro enda kumadzimisha medu kuenda kowata tinodika kumwa tichiziva nguva yekuenda kunyumba hondi
1: ndinobhuya here kuti muntu akamwa munorangarira kuti muri vanakadzi kudai ngotipisoko ramunopangira kune vamweni vanakadzi nguva yekupetuka ndiona kumuzi kuti inodiwa kuita nguvanyi inguva yaanoda muntu here kana kuti iripo nguva yamunorangarira kuti iyi nguva inoita
4: hazviti kupetuka nguva yatinonga tishida ngoti mazuva ano nyika yakona yashata kuno maome makatana kuno mabhandidhu isisi tingamwadoro atee masi mudzoitora todika kuoneka takuenda kunyumba semwanakadzi sewanakadzi yakarorwa
1: doro rakona rinodiwa kumwa zamara makorora kuziva kuti muri papere kana kuti munogona kuripima kuti rigume pakuti muende kumuzi muchabvisa
4: munhu nomunhu unoziva meta yake munhu unomwa akaguta otoenda kumba onde isusu vanakadzi ngatimwe doro tino musoro tishaende koponda vanarume imimi vanakadzi muchizupuwa makapulana epurki noeziste vanakadzi vanosenza vakonsigiri kutenga makapulana vari pano richipasawo vanoda kuenda kubasa ngavaende kumapurasa vakapera vazoende kubasa ndizvo basi
1: tipeitizwe ndimwe makaona zvakawanda maererano nozuva renyamasi mukatotiverengera nhoroondo tiverengere padoko zvamakaona
5: namama Joshina isu takaona zvakawanda nendai takaona kuti mama Joshina wanga ari mukadzi wanga akagwinya mama Joshina era mukadzi waidhuka ari kuti mukadzi wese unofanira kushanda haafaniri kurembedzeka pamabasa nyangwe amwe airambidzwa kufunda asi mama Joshina aipa simba rekuti mukadzi unofanirawo kuhya zveziya rake
1: gore bisokoro muri kupa maererano nokusimirwa kumakapulana ngokuti munhu wese nyamasi uri kurangarira mama Joshina wakusimirwa kumakapulana
5: namasi munhu wese uri kurangarira mama Joshina kusimira kapulana asi mama Joshina nguva yavo anga asingapfeki makapulana makapulana akazouyawo pamusoro vekuti mukadzi wese unofanira kugara mukadzi wakabudirira unofanira kuti mukadzi unofanira kutsiga nendaa kuti mukadzi kana asina todo paumba aichibika ichitsvaira azviremekedzi kuti mukadzi
1: zvakanakira pari kusimira makapulana
5: zvakanakira kuti unofanira kuti ukapfeka kapulana unonge uri munhu wakatendeka unonge uri munhu usingadi kufamba mito nendaa kuti asikana mazuva ano haatenderi kupfeka makapulana asi isusu vakadzi vakakura kare nguva yaJoshina tikaregera kupfeka makapulana hatizvi zvakanaka nyama yedu tinozwa tingakuti tiri kufamba tisina kuremerekedzeka
1: zviri kunesa kuti vanhu vazhinji vasimire makapulana zuva ngozuva vamwene vari kusimira nyamasi mangwana munozoona havasina makapulana vasimira zvimini zvikete zviya zvakaita nga zvihafu ngori pisoko ramunopa kune vanakadzi kuitira kuti vazive kuti kusimira kakanaka kunodiwa kuti kuizwe nguva yese nemazuva ese
5: mukadzi wese unofamba mitu mukadzi wekuti unobva nguva imweni paumba unonge akapfeka zvakanaka asi nendaa yekuti nyika yapenga ndopaanozoti uri kutedzera nyika yekuti ndikafamba mitu unofunga kuti ndozvendinooneka kuti ndiri mukadzi nangisa uri kuzvitsverudza pachake mukadzi wese unonge akapangwa namai nababa unofanira kupfeka kapulana nendaa yekuti unofamba usina une siketi yakayaka idoko unofanira kupfeka nekapulana kuti udini uvhare zviri mukati kuti urambe wakaita mukadzi wakatendeka
1: go zvipi zvemaidawo kuti imwemwe vanakadzi vari kusara vazotevedzerawo kudai ngomuitirowo turi kuita takarangarira mama Joshina mashoko
5: inini pachangu ndonga ndechiti mukadzi wese unofanira kutsiga nendaa yekuti ukaregera kutsiga hapana zvouri kuita nendaa yekuti vamwe vanoti anonge ichitedzerera nyika asi iwewe pachako unofanira kuzvitendera kudini kuzvivhara nyama yako kuti paunofamba munhu wese unokutenda kuti mukadzi uwu wakarongeka nendaa yekuti munhu mukadzi usapfeke zuva razozina dhiasete basi kupfeka kapulana kuvhara vanhu madziso asi nguva zhinji wechifamba mitu zvinonga zvisina kunaka unofanira kuti pese paunonga uri woona kuti hembe dzangu hadzina kutenderana kuti ndingafamba pane famija pane madzikunyadhi kuna anhu echechi kufamba uri miti kuti unofanira kuziva kuti zvakashata asi ukapfeka kapulana unonga uri mukadzi unonga wakadini wakatsiga
1: ngoripi soko romakuzosiya kuna vazhinji mukati muzuva renyamasi
5: ndonga ndechiti kune mukadzi wese unofanira kufara mwoyo wake nekupfeka makapulana zvakanaka nekubambira kufunda kuti tiitewo mapurezidendi kuti tiitewo mamedico kuti tiitewo maenfermage titoitewo madimistradhori nekuti tinonga tiri vakadzi tinofanira kuramba tiri akadzi anobudirira hatiri kuramba tiri akadzi ekare aitsikirirwa nguva yacho yekuti nguva yaJoshina anhu akadzi amweni aida kuenda kumashikora asi zvairambidzwa asi nguva ino munhu wese unofanira kuva mukadzi wakabudirira kubudirira nendaya kuti chikola haina idadi kunyangwe nguva yacho wakarambidzwa asi nguva ino unofanira kundobudirira kuenda kuchikola uchindoitawo kundofundisawo padoko padoko kuti uzivewo kuerenga uzivewo kudini kubatawo foni kuti kana ukafonerwa unyatsewo kuziva kuti usaite zvekuzwa neizwi asi ukaenda kuwana kufundawo chikola dzidoko dzidoko unokonawo premenu kunyorawo zita rako nekuti kana ukafonerwa woonawo kuti ninhingi uri kundifonera ndizvowo tinoda kuti akadzi tirambe tichibudirira
1: sokoro munozova pa kune vanakadzi vanobva nezvibhegi vosimira jira pamuzi eti budei pamuzi pakortown okura jira riyana wapeta peta wetsa muchibhegi ohamba nezvimini uri kusokoro
5: ndinoti akadzi iwona anoita kudaro akadzi asingazi kutendeka nendaa yekuti ne uyiwe wofamba nejira wobva kumba wakapfeka zvakanaka wosvika mugwanzi wohamba mitu pfungwa dzako iwewe ndiwo dzinonga dzisingazi kugara zvakanaka mukadzi wakarongeka unobva kumba akapfeka zvakanaka hatei kwaanoenda woenda nehembe dzabva nadzo kupa muzi hatei kudzokera wakapfeka hembe dzimwe dzimwezvo anoti wosvika mugwanzi wopfeka mitu akadzi asina pfungwa akadzi ari kutohwa nenyika nendaa yekuti iwewe pachako neekuda kusirirwa hausirirwi nenda kuti uri mitu nendaa kuti ukapfeka zvakanaka ndopo unotosirirwa kuti uri mukadzi wakarongeka nawe kuti murenje yese kunze anhu echikuona uziya kuti iwe uri mukadzi usina pfungwa mukadzi une pfungwa unoramba akatsiga nemapangirwo akaita neabereki ake kuti arambe echiita zvinhu zvakanaka zvinofadza nyika
1: tinoti tabonga pano tabhuisana nevanakadzi vakawanda papurasa daindependencia masoko mazhinji nguva mazwa ngovanakadzi vachikwira kuverekera pano paradhio mosambiki mukati mwasafari nyamasi zvizhinji zvavereketwa pano ngozvekuti muzwe uye muite ngokuti vataibhuisana navo ngovana mai vakaita vasharuka vatinoti ana mbiya vanojijisa kupona kakanaka kupona kwavakaita kare chidiwa ngu chekuti wazwa oita ngokuti zvabhuyiwa pano kupangira kukuru maningi
6: Radio Mosambiki, emso provincial ya Manica, iri kukupasana mabasa yayo muchibarhe. Radio Mosambiki, emso provincial ya Manica, iri kukupasana mabasa yayo muchibarhe. Radio Mosambiki, emso provincial ya Manica, iri kukupasana mabasa yayo muchibarhe. Radio Mosambiki, emso provincial ya Manica, iri kukupasana mabasa yayo muchibarhe.

0: Bula, mbabwera Zambezia, tukua mbabwera mbu Sofala, mbabwera mbu Manika Munu, alikuchita likuenda kunterero kwa dziko. Panaonika Gumba, Gumba ngonu basi. Gumba ndi ninji, Lirimi na Mulomo. Mulomo, pakati pa Biblia longu wati Mulomo, ndi chintu, ndi moto, unapisa dziko yoseni. Mulomo, munthu angalo kuti ndiye ule, hawusina mbatera, ndiye. Munthu tani asafa na Mulomo. Mulomo sapesa munthu. Tendeni tione. Pia tumina kabudile gato. Pia tumina kabudile gato. Penu Tanzania. Penu kupi. Ni kakupiziwa. Pia tumina kabudile gato. Bwere kuni. Tione antu angasi. Hada kweiwa. Umuna wachi. Kutini umamuna wango yuwaenda. Antu angasi. Tende kawone. Apangiswa mba antu angasi. Pa, penu kutipangiswa. Penu kuti atamanga mbaenda kumbuti ya ungumi. Kwa nakakonzo. Nkabi.
1: Nkabi.
0: Tiwoni kuti antu anatonyi wale kuti ndiwe akwata chintu ichi chama munanzachi achikwata mbachikwembi chipita nkati iye mbule anatonyiwa kuti wachikwatadi iye munthu alikonga nakulira nakulira tikuona munthu nakulira sidakwata chintu ine tai udakwata tai memwe na mabufutada na mabufutada memwe na magrafa na magrafa munthu alikupiwa kupirwa chintu chione iye chichita tai
1: ngabe
0: ifi ninga antu tisafuna tikali chintu tikali antu tingaona chintu mbichitipata na manja kakara na manja mawiri tingaona chintu tachuona adifi ifi mbichichuona na maswatu mbipichitika na muntu ule pepale hayo wiro ifi tukuva basi ninga magumba ninga tweda tweda sapesa muntu magumba sapesa muntu tweda sakwata muntu kwenda ngaidi magumba sakwata muntu kwenda ngaidi kwenda preso tamba chini nyonga tinepo antu anachita pepi hawa mbalonga kuti pinti vyanga pepatiwa ne nambodzieni adenda kumputi ya ungumi mboji muntu alikupiwa pinti vyanga pekakalitepa inipata ngabi muntu alitipangisa kuti pyanga pekalitepa kaleni chichilo ipilitepa ngabi tipangiseni kale ukalitani ukalinampamba chichilo ubole chikitikiti
1: kwa sabati wacha
0: chidokodoko ngabi muntu anatipanga mbati vunzamu kuti kare ni pandi kalitepa mbo chichuli changa changa ichi chapita tambu tapata nangana mkabi mungu tupangisi mbo nyantu walikufa mbuya antu walikufa antu walikupiwa piwa chione mkabi chidovefe chidoonefe mbichichitika mkabi ule nakwata mpangwa sada kolo kuti ini ni kalipekuli ndapiona pintu pili chitika pioseni anakwata mpangwa mkabi kwata mpangwa pada konda chitika chintu mkabi asa kwata mpangwa pada chitika chintu ifi tukupana chintu kile chitika mkabi oneka tisa nikapangiso mwana ngonu tipangini mwana ngonu musa mvunza mwana ngonu mwana ngonu uli makalivu achi ninga mwana ngonu pina kachu chukulu china kachu ngonu chingono okay. Mwana uli apatiwa penu apatiwa chacha pita nkati tinende kungumi ya ungumi nende mputi ya ungumi tukoneka oniwa kuti utikarina chintu chatu ichi mbo icha pita nkati hii mwadotoru mwana ikwadisa kuti sudhuri lambu chintu chachi mwere pontu ninga mwakari mkabi nembozi
1: tinakavao futi kuti penango pale makalivu ya tifu anu chilipo china kaita kuti penango chifunye penango ni mpepo penango msola una karamushe ufunga shokonda maningi chinafunya choka kwanga wati yafunya tangu wapari wana munu
0: ife ninga antu safuna kuti ziwe musajua kuti tensa wa ata tensa wa bashi makalivu wa mtu asatani asabu ili randuli ana tensa wa ata na tensa wa bashi ama makalivu wa mtu asabu ili randuli manyele zero manyele zero nganyele zera ba ife tingani kufamba buka kunyumba shi penu leni tinapatiwa penu leni tinakitatani penu chindi chili sapita nkati
1: maningi
0: mamuna sapita nkati mamuna mamuna tingonga zwao tingonga antonyo antonyo na zwa ndipi ari nkabudula uli asapita nkati bibidi penu tinapatiwa lini penu nakugopa basi chintu sapita nkati
1: maningi
0: na mpepu nga fika mzidu wa mpepu nga tontula maningi tisata vunti lakani samba maza nchi maza kutontula dai tangwa chini nchi seneka pani seneka pama muna nkululi mbisembele maza kupisa kuti mamuna tani haka nyiwe ife tinga kana pa kutontula maningi mamuna nkula sapita nkati tinga gopa maningi mamuna nkula sapita asipita mungu nkati pontu apu andu anapiwa wa alikupiwa chione adichitichi ntutai mbwenye ndi gumba na matreda pili pinachitika pakati pa ziku watu
1: nakuda kwa rogumba ile kwa kuguliswa zvindande mapini kulonga kuti zvikakare penango sanganisa na bizi dodwano obate male nakuda kwa gumba ile
0: awene uko kale woko kana pichita yale ndiyo anereka lunga pandu kuti kuti umari ipi pinti ipi kuti ungapatiwa na muntu penu muntu akupata papewa penu kupata pankonu mbwenyi kaguli ndande na pini awe ni woko kari na weu kweza scientifica pindi pia kunyereza la munso tangwaki yu fenomeno yu grupu de pisoa ndi chikwata cha antu mwaona ni chikwata cha antu kusaka umbirimi kuita kuipa mwaona ni okwekene hali adepichita hali ndi okwekene pondu adepuonga pondu kuti mpanonga pondu kuti kagule ni ndande kagule ni enchi pini kuti mufungi kuti mukonde pati pepi manyerezeru wa muntu sabi pisa tsukwalisa tuko pana teka tukumalana
1: wachita male yu na lukumba la weta
0: alikuchita pindi pa kuipa maningi isa chitika ninji alikufuza kanuka fuza dziku kuti kufuza dziku na manjatu niyo tuku imanga atai dziku na matweda dziku kama angu na matweda atai hapo tinga wanda kaona kulua anabasa maningi nkati mwambumba
1: maningi
0: mkati mambumba anabasa maningi anabasa maningi malideri kumunitario anyakwa wa tingenda kuona mamba ni maposha administrative mashefi ama administradori magovernator anabasa mkati mambumba kwenye kaa vunza kuti lekani kuva pindu utai pilipia antu pingalongwa konda kuva pinalonga ififi tingalonga chenjerani kuna kolera antu nsena sapangiwa kuna kolera chenjerani tambirani red mushkatera mutambiri red mushkatera tambachi kuna imbu mwapena kufena satipanga tepo chenjerani mazifunazari mbati veni basi baseni pinalongwa na utongi govern basi baseni matweda antu batisieni tinamalana
1: maida basa
0: takuta
2: akali uyo ndi baba Navi Ian Jose João Antonio Ken mfundisi wa Igreja Assembleia de Deus Africa futi ali munhu wakuti adafunza mabhuku yapa dzaulu nakuda kwa mfungwa za munhu pada emera izo zvinabvi licenciatura psikolojia popuzipo na makaririko yatu ife ya chiwanu sosiolojia chitipanganizira maoneriko yacho nakuda kwa makani aya ngati magumba aya yale kufamba iyo kubuda na munhu na munhu iyo ungakuiwa basi padoko sio wako wachunu unanga waenda zvikubvi zvakupwata na linizve zvidadzaitika zvepa upenyu kana iwo wadafunza mabhuku epadzaludzaulu abve kupwata izvo kubara apa kuti vanhu vazhinji waoneke wachisvika pakunerwa wenango kuoneka pakufa nayo mingapeninga iyi ndizvo ngati batane tipeze gumba ninga iri uma ora i 13 minutos likani ndi ende ine kuyapinza nyimbo imi kubuda kuna muembi ndi Julio Bernardo abve zvinango zvinadzinza kana kubalika kana ndi kumba chairo zvinango zvadzinza